0: شریعه توی اینجا مدرگیم سرسی جمعه زمانی محمد و انتباه اتفاقی نقصد کنی اصاب دیگو ایسان تو اوی یکی اقلیب سکر ندی برمیتونی و امو بیتونی قصد کسی سن باشر جمعه کنی کنی کنی هیدی نتاشا یا بودو اولی کنی ناو تو که یکی بودو تینا جسا سکر ما و دیگر با
1: Yang lu kan lu cuma esai. Eh, sama. Nah, sebab
0: Facebook, Instagram, dan juga seluruh media foto gua. Dan itu semua yang ada di dia tersebut. Jadi itu semua tahu masih sama dengan satu di kerja manusia. Karena untuk kerja menurutku, karena untuk kerja seluruh kerja, saya rasa saya buat kata-kata berguru. Saya bisa saksi, saya punya saksi, itu nama cuma. Dan saya ada kumpul. Dan ini kan nanti waktu itu saya, maka ada saksi untuk kerja dengan kalau di Facebook, Facebook, dan aku cek kumpul sosial dulu. Dan saksi kami, tapi saya punya kumpul. Dan itu pun untuk penerangnya, nama yang buatan. Dan ini aku suka aku suka kerja sama juga waktu, dan kita cuman. Di cuman, saya punya kumpul kumpul, dan sense. Kita ada kan lebih untuk produk produk kita ada banyak masalah support kita ada dengan lagi ni yang JTB FM and Sun dan mungkin macam tu saya kita pertama kalau saya tinggal masa atau pertama pertama mungkin satu ni ni saya dia lepas kemudian masa sekali kau dia jauh support dia boleh nak kita dan saya suka banyak support itu dia berbukti kemudian dan orang kita kesan. Dan saya lihat mungkinnya kamu kalau bikin efek saya dengan lalu untuk kesehat gue apa yang ada waktu masuk ke kepingin dan yang masuk ke dalam suka iya semua dan saya waktu itu suka semua suka lalu makan itu dunia dan aku pun bisa berarti itu yang mempunyai maka aku itu dengan dan saya terkutu itu masih dengan efek untuk asal saya saya berusia bosa suara kampung untuk kesehatan untuk yang mempunyai kesehatan terus semua jadi bisa kutuk dan akan berbaya kutuk dan juga dengan aku boleh jadi set untuk seorang jenis orang yang tahu ini kalau tak seorang jenis dia baru aku perlu jaksan untuk NFC sebab makan kan rupanya kepada nasa saya harus kan kami saya dulu untuk semua enak itu ayo kes misalnya yang berat selama yang berat
1: Like music education with qualified free teachers in it.
0: llevarse seis minutos. La muchacha no llevaba cuatro meses, sí, era tan común en mí. Y yo parecía de tanto por la mancha tan chabrojo, en la mancha de la mancha, tanto por el fútbol, en la sociedad que no se ha sido fútbol. El chino es más, en este encuentro fue, muy delito, es que ya me había dado cuatro, para que me quedara. Me lo que sí. Pero también lo que sí, es que el chino. Las dos diferentes actos de menos con uno. No te preocupes, que se ve eso aquí. Yo no sé nada, yo no sé. Mira, la copita, que es tan mucho que es tan mucho que es tan mucho. Sí, sí. No te preocupes, no. En grave, bueno, no te preocupes. Sí, sí, en un gran grado de movimiento que está mal. No te preocupes. En cada uno de los tres meses, es que se juega la forma para el tiro. La luna tiene que funcionar, porque así es que está en el tiro. Sabía nada de mi papá, no me lo vi. Ahora, si es que mi hijo se me escucha, me piensa así. No, en un truco, yo no puedo creer. Con una, lo que está en eso. Con un gran peligro, pero está pasando. Yo no sé, en un extremo. No sé, en un extremo, no en un extremo. No, no, no, en un extremo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Майка, ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Por eso, en la muerte, por eso que decía, la mía de una persona, porque la pasión en la salta de acá, el mundo que tendré, o no, en la iglesia, en la Tanzania, en mi algo que fue su persona, o no, que te fue. ¿Qué se ve más? A que el cuerpo, a que el centro, en que el mundo, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la
1: Thank you.

Hari hai semua tujuan. Aku sudah tahu kerja. I'm going to go to the house.